Iya, nanti ya kamu boleh aman ya. Iya. Apa istri kita nomor siapa mengkalau nak? Nampak ya.